karam. Ko angi boroi tika li oe lau. Tika ngwa oe lau koroi nama e na. Sasi sasi e na ga koroma koro. Rama e dama e na dani e na indai. Indai tambe sau e tambe te ina mauri. Tambe tangone ini te o te airo iang. Sasi sasi e kwan rama taule. Rongwe lae e lea kwan rama tambeu. Na rongwe lae e lea kwan rama taluma. Rongwe lae e lea sasi sasi e. Yang yang importi ka oli o elau.

karam ko angi boroi tika oli oela tika ngwa oela koroi nama ena sasi sasi ena ga karama karam karama enda ma ena dani ena indai indai tambe sao e tambe taina mauri tambe tangone ini ta te airo yang sasi sasi e kwan rau ma tau le rong we lae e lea kwan rau ma tandeu na rong we lae e lea kwan rau ma taluma rong we lae e lea sasi sasi e yang yang imporo tika oli o elau iya iro iya ro ro ro na une na ngwe la ngone ku handen di te amu sasi sasi e ko taro taro amu